Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

0: Character Training yang memberi penekanan kepada pembangunan belia secara menyeluruh melalui pemantapan matlamat hidup, pembentukan tindakan yang berimpak serta pengukuhan sahsiah dan jati diri berteraskan nilai-nilai Islam. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebelum ini menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas dikenali sebagai Komiti Kebangsaan menangani kesan konflik Timur Tengah. Selaras dan berikutan titah pertusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena rombakan dan pelantikan Menteri-Menteri Kabinet serta timbalan-timbalan Menteri yang baharu pada 4 Jun 2026, terma rujukan Komiti Kebangsaan menangani kesan konflik Timur Tengah telah pun dikemas kini dengan perubahan. Skop komiti diperluaskan agar tidak terhad kepada konflik di Timur Tengah sahaja dan berfungsi sebagai platform kebangsaan bagi menangani sebarang krisis atau kejutan luaran berpotensi menjejaskan daya tahan dan keselamatan negara. Susulan perluasan skop berkenaan komiti tersebut dinamakan semula sebagai Komiti Kebangsaan Menangani Kesan Konflik Timur Tengah dan Perkembangan Semasa. Pelantikan ahli-ahli turut dikemas kini dengan pengerusi bersama terdiri daripada Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dan Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Keanggotaan lain terdiri daripada menteri-menteri kabinet berkaitan bagi memastikan pendekatan menyeluruh kerajaan. Setakat ini, Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia masih dapat menangani situasi tersebut dengan baik dan akan terus memantau perkembangan semasa dengan teliti dan mengambil langkah-langkah bersesuaian bagi memastikan kepentingan negara, kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam sentiasa terpelihara. Perkembangan berkaitan dengan Komiti Kebangsaan akan dikongsikan dari semasa ke semasa di laman sesawang Jabatan Perdana Menteri. Islam amat menitikberatkan hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyat dalam konteks di negara Brunei Darussalam. Taat setia kepada raja bukan sekadar kebiasaan yang diwarisi turun-temurun, malah satu tuntutan agama yang wajib dipelihara bagi menzahirkan rasa syukur serta mematuhi perintah agama bagi menunjukkan keimanan. Khutbah Jumaat bertajuk mengukuhkan taat setia rakyat kepada raja juga menyentuh antara cara rakyat dan penduduk di negara ini menzahirkan taat setia kepada raja yang dikasihi dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara serta menghormati kedaulatan undang-undang.
1: Di samping itu, menjadi kewajipan kita selaku rakyat untuk terus mengukuhkan saf, memperkasa jati diri dengan konsisten menghayati konsep Melayu Islam Beraja MIB. Taat setia yang paling utuh adalah dengan mempraktikkan cara hidup berlandaskan falsafah Melayu Islam Beraja. Seterusnya, sebagai rakyat, kita juga bertanggungjawab secara aktif pada menyumbang kepada pembangunan negara, kerana rakyat yang taat adalah rakyat yang produktif. Kita mestilah menterjemahkan taat setia dengan bekerja bersungguh-sungguh dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Menjadi rakyat yang bersatu padu juga merupakan tanda ketaatan kepada raja. Baginda sentiasa menitikberatkan perpaduan. Oleh itu, taat setia bermaksud kita tidak membenarkan diri kita dipecahbelahkan oleh fitnah, khususnya di media sosial.
0: Kepimpinan bijaksana Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah menjadikan Al-Quran sebagai panduan utama negara, terus memberikan impak yang mendalam kepada segenap lapisan masyarakat dari institusi pendidikan hinggalah ke peringkat akar umbi. Bagi rakyat dan penduduk di negara ini, komitmen baginda dalam memartabatkan Al-Quran serta mengekalkan identiti Melayu Islam Beraja bukan sahaja mengukuhkan perpaduan, malah mengharumkan nama negara Brunei Darussalam di persada antarabangsa. Ikuti perkongsian Dayang Rashidah binti Muhammad Harisi, Awang Saiful Adli bin Ali Hassan dan Dayangku Wajihah binti Pengiran Khairul Nazri.

0: aku sebagai guru ini, usaha ini menjadi inspirasi lah untuk kami terus membimbing anak-anak didik agar menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup, sekaligus juga melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan berpegang teguh kepada ajaran Islam.
1: Penubuhan sejak apa ni? Jadi contohnya saja penubuhan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Bolkiah telah ditubuhkan sejak 1993 dan sehingga pada masa kini telah banyak melahirkan hufaz-hufaz di kalangan anak-anak tempatan di negara Brunei Darussalam.
2: Menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup dan menghayati intisari Al-Quran. Baginda menjalinkan hubungan bersama rakyat melalui lawatan dan majlis bersama rakyat. Mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa serta mengekalkan identiti MIB.
3: Berita Perdana dari Radio Brunei.
4: Semangat hijrah bukan sekadar memperingati peristiwa bersejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah perlu diterjemahkan melalui perubahan diri dengan memperkukuhkan akidah, meningkatkan ibadah serta membentuk akhlak yang mulia. Itu antara intipati ceramah motivasi hijrah yang disampaikan semasa sambutan awal tahun hijrah kelolaan Majlis Perundingan Mukim Batu Apoi dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Batu Apoi. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Batu Apoi, daerah Temburong. Hadir DSP Syamsul Arifin bin Haji Abdul Wahab, pegawai pemerintah daerah polis Temburong. Juga diadakan acara Wakaton Muharram. Program diadakan bertujuan untuk menghayati erti penghijrahan ke arah kehidupan yang lebih cemerlang berlandaskan ajaran Islam. Lebih 150 orang memeluk agama Islam di negara ini sejak bulan Januari lalu. Bilangan tersebut terus bertambah apabila seorang wanita berbangsa Cina bersama anak lelakinya melafazkan dua kalimah syahadah pagi tadi di kampung Kiulap. Ling Bijun kini dikenali sebagai Alia Amani Lim Bijun binti Abdullah, manakala anaknya memilih nama Muhammad Rizki Aaron Lim Huan Yang bin Abdullah. Tiga belas peserta terdiri daripada agensi kerajaan, pertubuhan komuniti dan orang ramai akan menyertai program Bank Islam Brunei Darussalam BIBD Seed Cohort ke-8. Majlis menandatangani surat tawaran program berkenaan diadakan baru-baru ini sekaligus menandakan bermulanya perjalanan keusahawanan bagi peserta berkenaan. Sepanjang mengikuti program tersebut selama 6 bulan, para peserta akan menyertai program pembangunan kapasiti yang teratur direka untuk membina kemahiran perniagaan praktikal dan minda keusahawanan. Latihan merangkumi pelbagai bidang termasuk perancangan perniagaan, pengurusan kewangan dan pemasaran. Chef tempatan dari Royal Brunei Culinary RBC bakal mewakili negara Brunei Darussalam dan RBC ke World Tapas Championship di Valladolid, Spanyol. Awang Muhammad Faizal bin Muhammad dinobatkan sebagai salah seorang daripada tiga juara pada World Asia Tapas Competition 2026 yang diadakan di Miri, Sarawak baru-baru ini. Pertandingan menghimpunkan lebih 50 chef dari seluruh Asia. Awang Muhammad Faizal turut mengongsikan perancangan seterusnya.
5: Perancangan saya pada masa yang akan datang untuk pertandingan di Spanyol nanti, yang mana saya akan membawa yaitu makanan tradisional kita ni, yaitu ambuyat, tapi dengan lebih modern konsep lagi dan ada tambahan daripada yang apa yang saya bawa di Miri.
4: Separuh jalan di Jejambat Pangkalan Gadong, Leborai Tungku Hala Jerudong kini ditutup sementara sehingga 12 Julai. Ia adalah bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan di Jejambat berkenaan. Penutupan bermula pada pukul 8 pagi hingga 4 petang. Para pengguna jalan dinasihat untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Kerja-kerja penyucian tangki air Merangking akan dijalankan esok bermula pada pukul 8 pagi. Kampung Merangking dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan-kawasan tanah tinggi. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123.

0: Antarabangsa Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan yang sedang berlaku di Selat Hormuz. Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Perancis mahu memperluas kerjasama dengan Damsyik dalam semua bidang serta memperkukuh hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara itu. Taufan kuat menghampiri pulau terpencil di barat daya Jepun menyebabkan pihak berkuasa mengeluarkan amaran mengenai angin kencang, hujan lebat, tanah runtuh dan banjir yang berpotensi menjadi ribut kuat melanda wilayah itu dalam tempoh beberapa tahun. Taufan Bavi menghampiri kepulauan Sakishima di Jepun berhampiran Taiwan dengan kelajuan angin maksimum 162 km sejam. Syarikat penerbangan membatalkan puluhan penerbangan di rantau itu.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Akhir sekali, sukan Perancis mengesahkan slot ke separuh akhir saingan Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Maghribi 2-0 di suku akhir awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe menjaringkan gol ke-8nya dalam kejohanan kali ini menerusi sepakan dari dalam kotak penalti pada minit ke-60 sebelum Ousmane Dembele mengadakan jaringan pada minit ke-66. Di separuh akhir nanti, Perancis dijangka bertemu antara pasukan Spanyol atau Belgium yang akan berentap awal pagi esok. Disampaikan sekali lagi berita utama. Program IMPACT melahirkan generasi belia dan beliawanis masjid berilmu dan berakhlak mulia. Taat setia kepada Raja, satu tuntutan agama yang wajib dipelihara bagi menzahirkan rasa syukur. Semangat hijrah diterjemahkan melalui perubahan diri dengan memperkukuhkan akidah dan ibadah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam nanti.

0: Dari Islam Radio Brunei 93.3.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedang mendengarkan Dari Islam ya. Bersama saya Arfan di hari Jumaat ini 24 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 10 Julai 2026 Masihi. Dan ada waktu sekarang 5.46 minit malam dan 5.46 minit petang. Dan untuk seketika kita ikuti Mahfuzah terbitan rakan setugas Harun Haji Hidup.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Man sabara zafira. Man sabara zafira. Barang siapa sabar, beruntunglah ia. Barang siapa sabar, beruntunglah ia. Sekian pepatah Arab untuk kali ini yang berbunyi, Man sabara zafira. Man sabara zafira. Barang siapa sabar, beruntunglah ia. Renungkan bersama. Assalamualaikum.

0: Yang 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'azzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Mar Ali Saifuddin Sa'adil Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara. Ya Allah, lanjutkan usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia penerus kemajuan dan kecemerlangan masa depan. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

0: Baiklah, dan Nur Islam Radio Brunei, Wadah Tarbiyah Insani. Terima kasih masih bersama kami di Nur Islam. Dan waktu sekarang tepat pukul 6 petang, dan untuk seketika kita ikuti zikir harian waktu petang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, selamat mengikuti rancangan Adhkarus Sabahi wal Masa, yaitu zikir-zikir waktu pagi dan petang, yang mana untuk menghidupkan keindahan hadis-hadis nabawiyah yang mulia lagi sahih, yang telah menjadi amalan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan petang. Kita memohon semoga Allah menjadikan kita tergolong orang-orang yang mendapat ketenteraman hati dengan membanyakkan zikir kepadanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم إلى برنامجكم أذكار الصباح والمساء لنعيش فيه مع باقة عطرة من الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة فيما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر في يومه وليلته عسى ربنا أن يجعلنا من الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله وأن يكتبنا عنده من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين
1: ذكر ذكر وقت petang
2: أذكار المساء بسم الله الرحمن

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.

Sementara menunggu isyarat iqamah solat fardu maghrib yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, dikongsikan petikan dari pelita Brunei dalam ruangan seruan suci yang bertajuk Dirgahayu Raja Kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Antara nikmat terbesar yang kita kecapi di bumi Darussalam ini ialah nikmat keamanan, perpaduan, kemakmuran dan kestabilan negara yang membolehkan kita menjalani kehidupan dengan aman serta menunaikan ibadah dalam suasana yang penuh harmoni. Semua nikmat ini sewajarnya kita pelihara dengan memperbanyakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya adabku amatlah pedih." Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini, marilah kita sama-sama merenungi nikmat kepimpinan yang dikurniakan Allah kepada negara Brunei Darussalam. Kita dikurniakan seorang raja yang senantiasa meletakkan kepentingan agama, bangsa dan negara sebagai keutamaan dalam memimpin rakyat dan negara. Lebih 5 dekad, pemerintahan kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menyaksikan pelbagai pembangunan dan kemajuan yang berteraskan Melayu Islam Beraja. Dalam tempoh tersebut, negara terus berkembang dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, keselamatan, hubungan antara bangsa dan kebajikan rakyat. Semua pencapaian ini tidak akan datang dengan sendirinya. Bahkan hasil daripada usaha berterusan, kepimpinan yang bijaksana serta sokongan seluruh rakyat yang senantiasa bersatu padu. Dan untuk seketika kita ikuti iqamah salat fardu maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

0: Rasulullah wa merbati da'wah itu amal.
1: Dan sekarang kita ikuti salat fardu maghrib dan salat hajat yang dibawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: كرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sembahyang sunat hajat berjemaah bagi memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala supaya raja, negara dan rakyat Brunei Darussalam terhindar daripada bala bencana dan terus dikurniakan kemakmuran, keberkatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Amin. Salatul hajat jami'atul rahimakumullah.
0: Astaghfirullah salah rahimakumullah. Astaghfirullah salah rahimakumullah. Salih salam.

الله أكبر. الله أكبر.

Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah tadi telah pun kami bawakan salat fardu maghrib dan salat hajat secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan untuk seketika kita ikuti bacaan surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah supaya negara Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit.

La Casta Mengafal. Assalamualaikum semua. Hari ini Ketani akan menghafal ayat ke-23 dari surah Al-Mulk.

0: yashkurun.
1: Katakanlah, yakni wahai Nabi Muhammad, Allah yang menciptakan kamu dan mengurniakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati, yakni akal fikiran, yakni tetapi kamu bersyukur hanya sedikit sahaja.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka didapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur, dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam." Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

0: فيكون.
1: آمين.
0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.